0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Anu Parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 01 1 2 4 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM
5: 98, Maya FM.

0: Моя FM.
1: Моя FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Aki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Renting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Buka Rempi.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Halo, kami
3: Ilir 7,
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Pop Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Wisnu Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Facebook Maya FM @98 Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.

0: Ya, sobat Maya Subang, dukar ding.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: 98 MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
2: Maya FM. Maya FM.

0: 新聞グローバー内容
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
3: Maya FM
4: 98
5: 98
4: Maya FM

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nuparenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
5: Maya FM. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nupar penting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
3: Maya FM
4: 98.

0: Schlingelaber.
1: My FM 98.9
2: My FM

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Sobat Maya, kamu masih di 98 Maya FM, Bandung.

0: asik.
1: Maya Radio.
0: Dangdut asik.
2: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Maya. Apa kabarnya di siang harinya? Waktunya dangdut asik ya. Dedi sehari Selasa 7 Juli 2026. Selama 3 jam ke depan, Mary Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik nemenin Sobat Maya yang lagi istirahat, yang lagi aktivitas, ataupun Sobat Maya yang lagi bersantai. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Sobat Maya yang menjalankan. Just stay tune terus di dangdut asik bersama Mary Jamil. Terah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung bersama Dangdut Asik yang sekarang sedang mendengarkan lewat streaming di www.98myfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka ya. Sobat Meng pengen request, yang mau salam-salam langsung WhatsApp aja ke Radio Maya di 0877 7080 9898. Kalau on air sabar, nanti di interval kedua Meli Jamil angkat ya di 0225 441 3928. Hari ini banyak banget informasi yang bakal Meli Jabil bagikan di Dangdut Asik. Pokoknya stay tune terus, berani beda, berani gaya, derah.

0: 新聞グラバー。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aku tita titut, aku tutut tuit tayang. Indeks ekonomi kayaknya sepertinya uang jadi salah satu hal yang penting banget. Kayaknya bukan indeks ekonomi tahun ini sekarang aja. Kayaknya iya, dari selama kita hidup kayaknya butuh deh. Bukan butuh deh, butuh banget ya. Tapi memang Sobat Maya, kalau misalnya dikasih antara dua pilihan, ya sebenarnya pengennya dua-duanya ya. Butuh kasih sayang juga, butuh tweet juga ya kan. Tapi kalau misalnya dipilih salah satunya, kayaknya yang paling urgent sih tweet ya. Bener tuh. Tapi ya semoga kita dapat keduanya seimbang ya gitu. Ya kalau bisa sih berlebih lah dua-duanya. Amin. Dasar manusia ya. Manusia mah ada pengennya teh dikasih cukup, pengennya tetap berlebih ya kan. Makanya harus perbanyak yang namanya tuh rasa syukur ya. Ketika rasa syukurmu bertambah, nikmat rezeki juga nanti makin bertambah gitu Cina ya. Dan tentunya Meli Jamil masih hadir menemani Sobat Maya di edisi Dangdut Asik hari ini. Terima kasih banyak buat Sobat Maya yang masih mantengin Radio Maya FM Bandung ya. Meli Jamil mau nyapa, selamat siang buat Sobat Maya yang sudah masuk di WhatsApp Radio Maya nih. Udah mulai pada ngantri ya. Siapa sama Meli Jamil disapa di 0877 7080 9898 ya. Kita ketemuan dulu sama Sobat Maya yang sudah hadir di Cikaputihan. Ada Bungsu Cikaputihan yang pengen request lagunya Cinta Pertama ya. Mau kirim salam buat Teh Mel-Mel duluan aja, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dinanya juga ya. Terus juga ada Mang Nanar Gunung Asepan, Tea ya, Kang Jajang Jalak, Amti Barat, Teh Tatin Supriyatin, Api Ai. Terus juga Lima Nurdin, pokoknya mah dikum buat Sobat Maya semuanya. Supernya buat Bungsu yang lagi kerja, selamat bekerja ya Bungsu ya. Teh Meli makan siangnya pakai apa hari ini? Aku mah tadi makan siangnya pakai goreng ayam, sambal terasi mentah, nyam sambal goang atah gitu. Sambal goang mah ada asa cuman cengek aja yang garam ya tadi mah. Cengek, terus bawang merah, terasi, gula merah, sama garam penyedap, udah gitu, mentah. Enak banget tau Sobat Maya. Terus pakai lalabannya kol goreng tadi Maya. Sobat Maya makan siangnya pakai apa tuh? Sok cari yang enak biar mood kita teh enak gitu ya. Karena katanya kalau misalnya kita pengen ngebangun mood baik itu ya dengan makan enak biasanya gitu ya. Ya makan makanan favorit kita, makanan-makanan kesukaan kan. Ya udah lanjut lagi ya, Meli Jamil mau sapa. Ada Teh Nani Memori di Cicaheum. Teh Nani apa kabar? Pengen request lagunya Masa Lalu, Biarlah Masa Lalu. Ah kode iya macamnya. Ah jangan-jangan lagi bertengkar karena membahas masa laluan. Tuh Neng Meli, ya mau lagu hungkul. Salamnya untuk Imas Jua, Umi Lila, Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Wagon, Kinau Kerichon, Amtibara, Satria Salika, Badadang, Kang Ai, Pak Kosasi, spesial buat Aja Jang Jalak. Buat Emily Jamil mas sehat selalu ya. Kirim salam buat kru Radio Maya FM Bandung. Ya, tapi memang Sobat Maya kalau membahas tentang mantan ya atau masa lalu teh kadang gimana ya, kok udah jadi masa lalu tapi kadang suka ngeriuhri masa kini gitu. Ada yang masih diribetin gak sih sama mantannya di hubungan yang sekarang?

0: Zylinderbar.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
3: Maya FM.
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa rentik.
5: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu apalagi mas?
6: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
5: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
6: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
5: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
6: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
5: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
6: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
3: Maya FM.
4: 98
3: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih di Dangdut Asik. Selamat siang untuk sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi manteng di streaming di 98mayafm.com ataupun di radio PRSSNI jabar.net. Request salam-salam masih Meli Jamil buka di 0877 7080 9898. Selamat siang untuk sobat Maya yang sekarang lagi menikmati jam istirahatnya, makan siang, ngelurusin kaki ataupun menikmati sebatang kehidupan. Jangan lupa ya, sebatang kehidupannya harus yang legal. Oke, okay? Stay tune di Dangdut Asik. Dadah.

0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.

masa lalu. Kalau misalnya udah berhubungannya sama masa lalu, Sobat Maya, mending lupain aja deh ya. Mending mundur ya. Buka lembaran baru. Kalau misalnya, apalagi kalau kita udah berkomitmen sama orang lain, jangan sampai ya masih terjebak di masa lalu yang memang kadang menjadi cobaan, jadi ujian ya. Kebayangkan kalau misalnya ketahuan gitu ya, pasangan kita masih berhubungan dengan masa lalu, apalagi ada cerita CLBK, cerita lama belum kelar. Kebayang ya sakitnya kayak gimana. Jadi mending gak usah ya. Masa lalu cukup jadi pelajaran aja, jadi pengalaman yang bakal buat kita lebih baik ke depannya aja gitu ya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau menyapa sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya. Ada di 087770809898 ya. Kang Wagon 98 apa kabar? Lagi stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Yang pengen lagunya Sonia, boleh mau kirim salamnya buat Amti Bara, Koswara, Mang Nono, Kang Lukman, Sri Tenis, Tenani Momori. Pokoknya mah buat sobat Maya semuanya. Thank you. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kinau Kirchon, Teh Mel, Anu Gelis, Ngantosan Teh Meli. Acil lo ya. Mau kedangdut asik lagunya mah Teman Biasa dari Evita Mala. Atur nuhun Teh Mel, pokoknya kirim salam langsung buat Aki Kanha, Diansa, Ung Asgar, Koswara, Ichi Gadung, Nado, Umi Lami, Nani Memori, buat Teh Meli aja. Sehat selalu teteh, terima kasih sayang. Ada Riki di Garut, kumaha damang Kang Riki, biasana rajin on air, kemana wae atuh Kang Riki teh ya. Ada juga Mama Nur Widara di Ibun Manur. Di mana wak? Meni ya, jika datangnya sombong sama Meli Jamil ya. Temel yang cantik, Widara hadir lagi, maaf baru manco, lagi baru beres di kebun. Meni resep, panen apa atau lagi nanam apa, Manur sayangku? Meni resepnya sibuk di kebon. Pokoknya mas kirim salam cintanya buat Teh Meli bersama OPP-nya ya. Buat sobat Maya semua request lagunya Gadis Baliku. Spesial buat Teh Meli aja, sehat selalu banyak rezekinya. Terima kasih. Oh, nanam kopi. Kopi apa? Ih, meni resepnya. Tapi Meli Jamil pernah juga loh sobat Maya metik kopi gitu. Tapi prosesnya buat jadi kopi yang kita minum tuh prosesnya juga enggak mudah ya kan, dari metik terus dijemur ya. Dijemurnya teh berapa lama sih Meli Jamil? Enggak tahu, lupa. Pokoknya masih mamah nusok kejemur kopi teh berapa lama, Manur, air kopi biar sampai kering teh. Pokok terus udah gitu nanti ditumbuk tuh ya, ditumbuk teh biar kulitnya kebuka ya. Terus udah gitu disangrai ya. Udah disangrai teh disaring, udah disaring baru ditinyu jadi kopi tubruk, kopi hideung ya. Banyak banget prosesnya ya. Jadi tapi emang nikmat sobat Maya kalau misalnya ngopi gitu ya. Kopinya teh kopi tubruk, kopi hideung yang memang asli banget. Aduh, enak banget, enak banget ya. Tapi cing banyak gulana Emil Jamil mah. Kopi kudu amis kumaha caritana, kopi mah dar enakna pahit Neng Mel. Satu minggu dijemurnya. Kalau misalnya lagi panas terik kayak sekarang kayaknya seminggu cukup ya. Lanjut lagi, pokoknya mah panennya semoga berlimpah Manur sayangnya, semoga tumbuhannya tumbuh subur, panennya berlimpah ya. Terus dijauhin dari hama-hama, biasanya makan kalau petani mah musuhnya cuman hama ya kan, bener ya. Lanjut lagi yang udah gabung sama Mel Jam, ada Ibu Intarti lagi stay tune yang pengen request lagunya ini ya, apa namanya, apa tadi teh Mel Jamnya lupa ya. Apa sih tadi teh kepastian apa pokoknya tadi, Ina Cynthia Prasangka ya, karena Ibu Intartima kan kalau nge WhatsApp teh sobat Maya pakai voice note gitu ya. Beliau memang kalau request itu pakai voice note, tidak diketik gitu, karena ada satu dan lain hal lah yang nggak bisa Meli Jamil kasih tahu gitu. Jadi tadi Meli Jamil ngedenger dulu voice note-nya, udah diinget-inget tuh ya. Pokoknya kirim salam buat sobat Maya semua ya. Ibu Intarti maafin ya kalau salam-salamnya Meli Jamil nggak sampaikan karena panjang banget ya. Meli Jamil tidak bisa menghafal, kamu dicatat lah mau atuh. Aduh, PR Meli Jamil makin banyak nanti. Makasih sayangku Ibu Intarti, sehat selalu sayang ya. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Pak Kosasi di Bojong Citepus yang pengen request lagunya kepastian. Meli Jamil punya kepastiannya dari Lilin Herlina, mau gak Pak Kosasi? Mau kirim salam buat Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Pak Rahmat, Pak Maman, Abah Dadang, Bunda Lilis, Teh Nani ya. Terus juga buat
Mama Angga, Teh Eti, Cimahi, Bu Eti Kolalet, Po Oneng, ada Nenek Putri, Mas Justian, Teh Om, Imas Jua, Umi Lila, pokoknya buat Sobat Maya semuanya. Siap atuh ya. Makasih banyak Pak Kosasi di Bojong Citepus. Dan Sobat Maya, nanti tepat di jam 1 kita akan menyimak kembali informasi ya. Kalau di jam 1 itu informasinya ada Kila, ada Jabar Now ya. Di edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Tentunya stay tune terus di Dangdut Asik bersama Meli Jamil. Interval kedua siap-siap, nanti Meli Jamil angkat line on air, oke? Okay? Derah. Come on.

Selama sepekan sejak

Exacto.

koalisi nggak dapat pasti saat ini

itu tiap tengah jam

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 0812-2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, memperhentik
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Surat terakhir dari Roma Irama, Bang Haji ya. Dan tentunya masih ditemenin sama Meli Jamil di Dangdut Asik hari ini. Selamat siang buat sobat yang baru saja gabung. Selamat kembali bekerja, jam istirahat sudah berakhir ya. Kembali kerja dengan energi yang tadi sudah dikumpulkan ya. Ya meskipun hawanya masih sama ya, kalau habis makan siang perut kenyang, mata berat lagi ya, tapi ya namanya kewajiban ya sobat Maya ya. Ditambah panas, panas mentrang ini teh ya, bener tuh sih. Aduh, jangan cari yang seger-seger enak ya. Es kelapa, atau apa ya, es doger ya. Eh sekarang mah ada yang baru, tukang dagang yang suka lewat gitu, emang-emang gitu yang suka lewat, ada namanya es markisa ya. Zaman baheula tak kita mah suka apa bikin sendiri gininya, markisa dicampur pakai gula putih, gula pasir gitunya, terus di apa namanya ditumbuk-tumbuk pakai sendok, digalo-galo, diaduk galo-galo ya, diaduk gitu ya sampai apa namanya larutan gulanya terlarut dalam air. Terus kita minum tuh anget-anget. Kalau sekarang udah ada tukang esnya, jadi lebih simpel lagi ya. Aduh, atau apa ya yang seger-seger? Apa ya kira-kira ya? Ya udahlah, atur-atur aja deh yang paling sobat Maya suka. Lanjut ya, Meli Jamil mau nyapa sobat Maya yang sudah hadir lagi di WhatsApp Radio Maya. Hai, ada Iron Maulana Pekalongan, salam kenal ya, baru masuk Teh Mel. Ah, pendatang baru, salam kenal Iron Maulana di Pekalongan. Dirimu lagi streaming atau lagi dengerin di Bandung ini? Lagi berlibur atau lagi kerja di Bandung tapi orang Pekalongan, atau memang lagi dengerin Radio Maya di Pekalongan pakai streaming nih, penasaran Meli Jamil ya. Terima kasih, pengen request lagunya yang lain ya. Meli Jamil tunggu pengganti lagunya. Lanjut lagi, ada selamat siang buat Kang Adam. Kang Adam Linggahara Sayati, yang lagu surat terakhir dari Roma Iramanya Meli Jamil sudah play ya. Mau kirim salam buat Teh Nado bareng keluarga di Cicalengka, buat Umi Lila, Teh Andin, Pak Kosasi, Kang Roheng, terus juga buat Teh Eti di Cimahi, Nenek Putri, Kang Justiannya juga. Ada Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Agus Oce, Kang Diansa, Antibara, Jaka Sinangling, Jajang Jalak, spesial buat Teh Meli. Sehat selalu Teteh, rezekinya lancar ya. Amin sayang, terima kasih Kang Adam Linggahara Sayati. Ada Abah Nanar di Gunung Asepan juga ya, mau kirim salam buat sobat Maya semua, bareng sama istri tercinta, sama anak-anak, sama cucuku tersayang. Okay. Ada lagi Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, yang pengen gelas retak ya. Gelas retaknya dari Mansur, atau mau versi yang perempuan nyanyinya, atau mau Kang Mansur aja. Mau kirim salamnya buat sobat Maya semua, yang asli orang Cipatujan, nih orang cinta asli Nur Aisyah anak 98, Agus Oce, Jenjang Jalak, Satria Salikal, Diansang, Inu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zainal Arisi, Mas Jua. Terus juga Mama Dini, Mama Dinanya, Mama Sanda, Nado, Umi Lila, Eyang Dut, Nenek Putri, sama Kang Justian. Terima kasih Kang Febri Acu sudah gabung ya. Ada juga Jaka Sinangling di Cigondewa yang pengen request lagunya Duit dari Endang Kurnia ya. Salamnya buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin Radio Maya FM. Thank you karyawan Guts. Buat Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat, Ripki ya. Spesial buat Ustadz Udin, pemburu, titik sensor. Nanti aku dapat surat cinta kalau disebutkan. Ah, kamu mam nih. Ah. Yang aman-aman aja tuh kirim salam teh amni sok rupa-rupa, tujuh rupa eta mah muridnya. Ya udah sobat Maya, jangan kemana-mana ya, yang lagi mencari nafkah karena kita semua butuh duit. Pokoknya mas stay tune terus ya bersama Meli Jamil dan Radio Maya FM di Dangdut Asik. Jangan kemana-mana, berani beda berani gaya. Dera.

0: Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: 新人ギョーバーマイユー FM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 88 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang No Parenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: gitu ya. Aduh, emang sih kalau masa-masa sekolah itu hal-hal yang paling indah ya. Dan tentunya Meli Jamie masih nemenin Sobat Maya di interval yang kedua. Ada yang mau on air, siap nanti diangkat ya. Oke, satu penelpon dulu, siap. Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Hai, waalaikumsalam. Dangdut asik.
1: Berani beda, berani gaya. Dera.
0: Dera, kemana aja Inces?
1: Ada.
0: Ada saja, sudah sehat.
1: Kan mayanya sering hilang di sayangnya.
0: Ini mah suaranya udah balik lagi, Geningan.
1: Iya, sekarang mah ada.
0: Udah pulih, sekarang mah pulih banget ini.
1: Kalau ada pasti saya on air, kalau enggak on air pasti mayanya enggak ada.
0: Oh gitu ya. Aduh, kecian banget. Ya udah tuh, request mau dukung aja.
1: Dukung aja WA.
0: Langsung kirim salamnya buat siapa?
1: Buat yang cantik yang nyonya ngabelinya.

0: Siapa lagi ya? Sang...
1: Siapa lagi?
0: Sang... Sang Sadayana lagi. Tenai juga ya.
1: Oke.
0: Kayak buku na.
1: Para Rimbona tinggalin ya.
0: Buka kemana? Di wang-wang.
1: Oke, makasih Tenado.
0: Sama-sama cantik.
1: Pilih Radio.
0: Kita kasih kok teking merah.
1: Betul. Tenun ya, pilih radio.
0: Terima ya, mantap. Lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
1: Terima kasih Tenado. Yang mau on air sabar sayang, nanti lagi ya. Tapi sebelumnya kita akan menyimak dulu informasi. Di jam 2 ada informasi Kilas Bandung edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Tentunya Mili Jamil masih nemenin ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya Dera.
2: Jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Radio. 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi Kilas Bandung di edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Balik lagi bersama Meli Jamil, Sobat Maya. Tentunya masih tetap di Dangdut Asik di interval terakhir ataupun di interval ketiga ya. Selamat siang buat Mama Dini di Lembang, hadir stay tune di Dangdut Asik. Pengen request lagunya Pecah Seribu, siap langsung Meli Jamil play. Pokoknya Sobat Maya, selamat mendengarkan Dangdut Asik ya. Berani beda berani gaya. Derah.

0: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 MyFM

0: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Lanjut lagi, Mary Jemmy mau angkat lain on air you. Yang mau on air boleh langsung ya di 0225441 3928. Sekali lagi masukkan dulu kode area 022 kemudian 5441 3928. Ada siapa? Bagian diangkat langsung ngejengkang ya. 5441 3928. Di balik yang ngejengkang ada siapa? Coba ya. Selamat siang. Halo. Ada siapa yang sudah gabung bersama Meli Jamil di siang harinya? Aduh, panik panas pisannya sobat Mecer, yang seger enak kayaknya ya. Gitu. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa Kang Tuning di Karapitan. Apa kabar Kang Tuning? Wilujeng siang Tuning manco. Ah, pengen request lagunya yang lain ya. Mungkin tuh nama Kang Teh Meli or kru Radio My FM sama sobat Maya semuanya ya. Ditunggu penggantian lagunya mau apa Kang Tuning ya. Ada juga Abo Metal cowok menolak kondusif di sektor 7 Sukamukti. Siang Teh Meli Jamil pengen lagunya Cie Cie. Ya udah di play sama Mel Jam. Mau kirim salam buat Alan Bolam, Mimas Jual, Lesu, Uber, Jejang Jalak, terus juga Jejang Rusmana, Agus Oce, Bu Mega, Mama Dini, Mama Keisha, Mama Neis, Jeng Roro, Diansa, Nada Dolar, Mama Sanda spesial buat diriku yang lagi minum jus. Hah? Jus lonrong di oplosku oli tilas. Nah, atunya mendingan mah daripada jus jus tepungu gitu mah mendingan jus eta naon ngamah teh? Jus paria ya, udah paling enak eta jus paria we tong nu macam-macam udah mah sehat, menyegarkan ya meskipun sedikit ada pahit-pahitnya sih. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya Dar A.
0: Dar A bedanya suara di awal bulan mah beda.
1: Beda atuh.
0: Meni jiga aya berseri-serina.
1: Ya iya dong.
0: Meni jiga aya berem-berem jeung biru-biruna.
1: Eta mah tos seueur.
0: Kang Justian.
1: Iya mah sama jaja.
0: Nah suaranya
1: mirip ya.
0: Oh dirimu mah eta meureunnya radiona di belakang ada suara aku feedbacknya.
1: Iya.
0: Sugan teh suara nenek putri.
1: Bukan nenek putri sama Kang Iwan bukan.
0: Kang Jajang Jala kemana aja? Aku sedih.
1: Di hatimu.
0: Suaranya jadi asap poho. Udah lama sebulan meureun Kang Jajang teh on airnya.
1: Ya biasalah. Ya nyawana.
0: Mana PK poho aku kira Kang Justian geningan.
1: Nyawana jarang diisian.
0: Gak apa-apa yang penting WhatsApp selalu ada, Em.
1: Iya.
0: Betul. Mau request Besti?
1: Mau.
0: Mau apa?
1: Mau terbayang-bayang dari Ona Sutera.
0: Terbayang-bayang itu di belakang ada suara siapa?
1: Ya, teman-teman.
0: Itu yang paling kenceng suaranya siapa di situ tadi?
1: Itu namanya Patio.
0: Patio. Patio, ayo bay, ayo orang nyeblak Patio. Jika norek adu manuk, wow. Terbayang-bayang dari Ona Sutra siap buat ya. Siapa kirim salamnya?
1: Buat Febri Acu, buat Umbila,
0: siap.
1: Untuk Mama Santa. Pak Adam, buat Abo Metal yang lagi minum oli.
0: Langsung leher pokok namanya.
1: Ya, terus buat Mama Dini, Mama Dina, Imas Jua, Kang Bangsur, Mang Nanar. Terus buat Nenek Putri sama Kang Yus.
0: Terus siapa lagi?
1: Terus buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja spesial.
1: Spesialnya biasa buat si Bebeb.
0: Udah ketemu belum?
1: Ya udah ada.
0: Aku kira-kira kuasapan unggul ada. Cie-cie.
1: Cie-cie.
0: Atur nuhun Kang Jajang Jalak ya.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Darah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bedanya ayo suara di awal bulan Maya. Ayah-ayah berseri-serina gitu. Apalagi lagi falling in love. Ya Pak Tio juga tuh beda. Ayah awal bulan mah suaranya meni mencrang bahagia. Engke mulai pertengahan bulan, akhir bulan, mulai suaranya rada-rada sayup. Ada siapa di belakangnya Jajang Jalang? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Besti.
0: Waalaikumsalam Besti. Lukman Baros, dangdut asik.
1: Hadir, absen.
0: Asiknya musik dangdut Radio Maya.
1: Asiknya musik dangdut di Radio Maya.
0: Iya, beda ya. Bawa-bawa nges dagangan nges ararabis ya.
1: Ya, pokoknya maaf. Apapun keadaannya tetap bersyukur dan bahagia aja.
0: Wih, mantul. Pokoknya malaris manis Tanjung ya, Kimpul.
1: Karena bahagia itu diciptakan bukan dicari, Besti.
0: Betul, Besti. Ya, benar, langsung pengen request apa, Kang Lukman?
1: Ah, dukung-dukung aja. Dukung Kang Jajang Jalak. Aku kelewat barusan Kang Jajang.
0: Beda. Eta mah pikiran, teh. Nggak suka iya, kasih mbep. Jadi, gara-gara spesial.
1: Karena kesemaran, maklum.
0: Betul. Atau langsung kirim salam buat siapa?
1: Iya, selamat. Jadi, salam-salam. Lu penting kayak diundang, weh, Kang Jajangnya.
0: Lanjut lagi.
1: Buat kanggo bestiku duluan, Teh Meli anu pang cantik na sepilar mas.
0: Ahoy, buat siapa lagi? iya Bu RT, iya Teh Bu RT.
1: Bu RT pilar mas.
0: Lanjut siapa lagi?
1: Kupikan Bu RT, salam Bu RT di Pasar Baros.
0: Siapa lagi?
1: Terus buat Kang Suryadi, Andin, Tenado, buat Mang Nanar, Kang Deden Cipek, Umi Lila, Kang Jajang Jalak, Teh Imas Jua, buat Ahmad Irwan Garut, buat Nenden Ligaja, buat Mas Lesu, buat Kang Mansur, buat Maya Sindang Layak, Kang Yus, Nenek Putri, buat Wagon, buat semuanya aja yang pada ngupingin ini ya.
0: Ngupingin pada...
1: Maya.
0: Siap. Eta mah ningali pari rimbon ya, meni lancar.
1: dari kodak katalar.
0: Ame-ame ono kaliwat, bener tak?
1: Benar.
0: Hatur nuhun Besti, pilih radio.
1: Umi Lala mana nomor WA teh?
0: Atuh spesial ai artis mah jangan, atuh tidak mau ngasih mantong maksa ya. Hatur nuhun Besti ya.
1: Siap.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap lagunya. Maya berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Di.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-471-1442 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya Nuparenting
0: Maya FM
4: 88 Maya FM Bandung
0: Maya FM.

Tidak semua laki-laki, ya atau tidak semuanya laki-laki ya. Ada perempuan juga ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi tidak semua laki-laki. Ya benar sih ya. Enggak ada yang salah dari judulnya ya. Tidak semua laki-laki karena ada perempuan. Ya benarnya. Dari Rizky Ridho menemani siang hari Sobat Maya, tentunya masih tetap di Dangdut Asik dan Meli Jamil hari ini ya. Meli Jamil mau nyapa Umi Lila, selamat siang Abah Dadang di Rancamanyar, Abah Dadang di TCI, Kang Diansa Cicadas, Teo Om Rato Engang sayangku ya. Terus juga selamat siang buat Kang Suryadi, Kang Hendi Cigondewa, terus juga Mama Dina ya yang lagi pada stay tune di 98 MHz, terima kasih. Terus juga selamat siang buat Kireina di Cimahi lagi manco, Teh Ida di Jatinangor. Hai. Mang Nono di Cipacing apa kabarnya? Terus juga yang lagi stay tune Kang Mansur ya di Soreang. Pokoknya buat Sobat Maya semua yang masih pada manco di Dangdut Asik, selamat siang juga buat Sobat Maya yang sekarang lagi dengerin lewat streaming di 98mfm.com ataupun di radio prssni.jabar.net ya. Dan kekerasa Sobat Maya, Meli Jamil sudah hampir 3 jam menemani Sobat Maya di edisi hari ini. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 0877-7080-9898. Terima kasih juga ya buat Sobat Maya yang udah on air di 022-5441-3928. Yang mantengin lewat streaming maupun lewat FM-nya juga terima kasih. Yang lagi denger lewat di mobil juga terima kasih banyak. Terus juga Sobat Maya yang sekarang lagi beraktivitas, tetap jaga kesehatannya ya. Karena lagi panas banget, kalau bisa sih pastikan selalu tubuh Sobat Maya dalam keadaan tidak kekurangan cairan ya. Minum air putih ya. Kalau panas gini mah memang ujiannya pengennya minum es yang manis-manis. Kalau bisa jangan terlalu berlebihan ya. Terima kasih juga buat Sobat Maya yang sekarang lagi dengerin sambil gujas-gujas di tempat kerjanya. Semangat ya. Tetap utamakan keselamatan dalam bekerja. Buat Sobat Maya yang bekerja khususnya yang berkegiatannya berdampingan dengan mesin-mesin ya, hati-hati ya kerjanya ya. Yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya ngumpul, amin. Nanti setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi Besti, lanjut di JJS 36 ya. Jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6, yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di JJS 36. Ketemu sama Mel Jam nanti di hari Kamis insya Allah ya, di jam yang sama di jam 12 ya. Karena jadwal siaran Mel Jamil Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Mel Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak buat Sobat Maya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 MFM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 3, 2, 1. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

98.8 MyFM. 98 MyFM. 98 MyFM.

0: FM。
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apa lagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya Sebang Nuparti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, Jurusan Program IPA IPS dan Bahasa, Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, Alamat Kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, Website www.yudhistiraac.id, Email sma+pariwisata@yahoo.com, Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maya FM. Saatnya
1: Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
0: Maya FM.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

mendengarkan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.
4: Sobat Maya simak, dupar penting.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

romantis banget ya lagunya, diawali dengan kristal-kristal cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Sobat Maya kembali lagi bisa menikmati lagu-lagu titian kenangan ya, lagu-lagu nostalgia selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Apa kabar nih Sobat Maya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Berapa hari gak ketemu ya? 2 hari ya, Minggu sama Senin. Dan sekarang waktunya Sobat Maya bisa menikmati kembali titian kenangan bareng Fitra Febrianti. Dan cuaca kemarin katanya daerah Kopo itu diguyur sama yang namanya hujan, lumayan deras ya. Soalnya Fitri waktu hari Minggu juga melintas Cibaduyut tuh diguyur hujan ya, apalagi daerah Mekarwangi hujannya lumayan deras, sampai Momatoha hujannya hujan angin. Dan sayangnya tidak bawa jas hujan. Aduh, menyepelekan yang namanya hujan Sobat jas hujan ya. Jadi mulai hari ini Fitri selalu stay jas hujan di motor ya. Ya sudah, titian kenangan selama 3 jam ke depan, yuk langsung request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Saatnya
1: Sobat Maya Subang Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggowa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
4: 98 Maya.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, memperenting
0: Maya FM.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Ya, sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang baru saja sampai ke rumah ya. Ya, mungkin sedikit agak terjebak macet atau mungkin di daerah mana yang hujannya lumayan deras tadi sih. Fitri mulai terasa hujan itu pas masuk komplek Mekarwangi. Rintik-rintik hujan ya. Kemarin Minggu kejebak hujan di Mekarwangi juga ya. Ya, pokoknya sekali lagi untuk Sobat Maya yang bepergian, bekerja ya, atau keluar rumah lah ya, mengendarai roda dua, jangan lupa bawa yang namanya jas hujan. Gak apa-apa, simpan aja di motor, siapa tahu tiba-tiba hujan ya. Soalnya Fitri juga sempat, aduh benar-benar itu hujannya sampai basah kuyup itu yang namanya baju bisa diperes. Dan otomatis malamnya tidur tuh pada sakit semua badan ya, karena kalau naik motor kan angin terus basah, jadi pada linu semua. Untuknya cepat-cepat minum obat jadi flu-nya tertunda ya. Selamat malam semuanya ya, yuk ditunggu lagi deh WhatsApp-nya, atau mungkin masih berada di tempat kerja belum pulang karena pekerjaan masih banyak ya, selesaikan saja dulu pekerjaan baru nanti pulang ke rumah, udah tenang ya pekerja selesai, atau mungkin lagi lembur juga ya. Selamat malam semuanya ya, sambil bekerja ya, sambil menikmati lagu-lagu Titian Kenangan di 0877 7089898.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan ah.

0: Maya Evania. Sobat Maya Sebang, lupa penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, bukan penting.
1: Maya FM. Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM. Maya FM.
0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan arah.

patah jadi dua. Iya, jadi setengah-setengah ya. Tapi mendengarkan 98 MyFM Bandung jangan setengah-setengah. Pokoknya full sampai nanti tuntas pukul 21 kurang ya. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Mai semuanya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi. Hati-hati seperti biasa, Fitri mengingatkan ya, mengendarai kendaraan itu tetap fokus, tidak boleh mempergunakan yang namanya HP, baik itu nelpon atau apalagi lebih parahnya kalau membalas WhatsApp. Ya, kalau penting ya mendingan kepinggirkan aja dulu kendaraannya biar aman. Jadi tenang untuk ngobrol di HP ya. Dan yang sedang berjualan juga didoakan sama Fitri, mudah-mudahan jualannya lancar, tidak ada halang rintang. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya.

Ya, Sobat Mike, jadul kemana-mana ya. Tetap di 98 My FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Dan sekarang kita ini sambil menantikan berkumandangnya azan Isya, nanti ada selingan lagu-lagu religi ya. Jangan dipindah-pindah dulu. Tetap di 98 My FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Terakhir.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 98.9
1: Maya. Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ding.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
3: Maya FM, lagu yang mantap hanya di Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: 98 Maya.

0: Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Dan interval yang kedua Sobat Maya, seperti biasa nanti Fitri bakal buka line on air di 544-13928. Ya. Oke, sekali lagi di 544-13928. Buat Justia, Nenek Putri yang ada di belakang PVJ, selamat malam ya. Terosi Surabikri juga sekeluarga, selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat Akikan Hai di Cibaduyut ya. Terus Abah Dadeng di TCI. Kemudian juga selamat malam buat Mama Dini, Mama Dina yang ada di Lembang. Terus ini juga Ibu Intarti ya. Ibu Intarti karena ini Ibu Intarti maaf tunanetra, jadi dia mempergunakan yang namanya voice note ya. Kita dengarkan saja voice note apa. Salah dari pertama.
1: Ibu Teh Fitri, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Gimana Teh Fitri, Pak Tatang sehat?
0: Alhamdulillah semuanya sehat.
1: Sekeluarga Teh Fitri selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Selalu sehat ya. Mau request lagu Teh dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Kirim-kirimnya ke Teh Fitri duluan. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, banyak jobnya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Mama Sanda, Teh Mimin, Ratu Enggang, Teh Nadu, Teh Nyani Rahayu, Wak Uci, Teh Nadu, Kang Mansur Farihin, Diansah, Yainul Aris. Pokoknya untuk Sobat Maya aja di Kumin, super spesialnya buat Teh Fitri. Semoga sehat selalu ya Teh. Kapan-kapan nanti ketemu, pengen main. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu Intarti. Gak usah. Ya, Ibu Intarti ya, karena judul lagu yang di request itu gak masuk di acara Titian Kenangan, jadi diganti dulu sama lagu apa ya. Tadi Fitri juga sudah membalas lewat voice note juga, tapi belum dibuka sama Ibu Intarti ya. Iya, sekali lagi selamat malam Ibu, Ibu Intarti, sehat selalu ya. Oke, udah lama gak ketemu sama Ibu Intarti. Nanti kalau ada waktu boleh main ke studio ya. Yuk on air ya. Ada yang on air. Oke siap. 98 Maya FM Bandung.
2: Beda berani jaya.
0: Orang PVJ.
2: Wih, tahu aja sampai si nenek.
0: Iya, soalnya ininya hambar-hambar hawar-hawarnya. Hambar-hambar, kurang asin kali ya hambar.
2: Ya, Neng Putri sehat kata nenek.
0: Alhamdulillah sehat Nenek Putri. Lagi apa, Nek? Lagi makan malam enggak sekarang?
2: Udah.
0: Oh, udahan. Ya, telat dong.
2: Doain nenek. Udah 5 tahun Neng Putri tempurungnya harus diganti. Enggak mau neneknya nanti nyusahin.
0: Ini tempurung yang apa? Tempurung di kaki, di lutut atau di
2: lutut?
0: Oh.
2: Kanan.
0: Iya.
2: Operasi nggak mau, jadi ya udahlah.
0: Tapi ajalah. Ini nggak mencoba untuk yang namanya fisioterapi.
2: Fisioterapi udah deh ya.
0: Udah.
2: Belum ada
0: perubahan. Ya. Hmm. Ya nggak apa-apa. Yang penting Nenek Putri sehat. Karena ibu saya juga sama. Harusnya dioperasi, cuman tidak mau. Tapi berusaha untuk yang namanya fisioterapi. Tapi bukan ini apa ya? Di bokong.
2: Di bokong
0: ya ada apa sih tapi
2: nenek mah kayak kita makan melinjo emping aja sakit badan. Nenek mah makan apapun enggak banter aja.
0: Ada pantangan kan biasanya ya. Enggak,
2: nenek mah darahnya normal, jantungnya normal,
0: alhamdulillah. Iya,
2: tidak ada asam urat. Coba udah umurnya berapa nih nenek? 78
0: berarti beda ya. Oh berarti sama dengan ibu saya. Ibu saya juga 78
2: ya.
0: Tahun ini 78. Tapi rencananya mau diterapi dulu. Tapi sekarang ini lagi mencoba untuk terapi di rumah dengan cara senam yang sudah diajak sama dokter sih. dokter
2: bisa
0: Sarah.
2: Jalan, kan, ibunya Teh Fitri?
0: Bisa jalan, cuma nggak bisa leluasa jalan keluar rumah. Jadi masih di dalam rumah aja.
2: Nggak pakai tongkat?
0: Nggak pakai. Kecuali kalau mau, kecuali kalau mau ke rumah sakit ya pakai kursi roda. Kursi roda soalnya kan rumah sakitnya kan luas ya, jadi kesian kalau harus jalan kaki sakit. Ya. Semangat Nenek Putri, semangat ya.
2: Nenek semangat, Nenek. Pengen ini katanya pengen Dewi Yul.
0: Apa judul lagunya?
2: Kau bukan dirimu.
0: Dewi Yul, kau bukan dirimu. Oke, salam buat siapa?
2: Ibu Intarti, salam kenal dari Kang Gisian sama Nenek Putri.
0: Iya, tuh Ibu Intarti. Iya. Tadi voice note, iya.
2: Betul.
0: Terus
2: kemudian sama Tumi Lila sama Tenado, Andin, terus orang Pasar Baros, Kang Lukman, Kang Cebeka Herman, Kang Herman, siapa ya?
0: Kang Herman Syah.
2: Kang Herman,
0: Kang Diansyah atau Kang Mansur?
2: Mansur.
0: Iya.
2: Kemudian Jajang Jalak sama Nani Memorinya. Kemudian semua aja deh.
0: Buat sobat Mayat ya. Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, salam juga buat keluarga yang ada di sana ya. Makasih. Ya. Pilih radio.
2: Pilih radio, pilih Maya. Mantap, mantap lagunya. Berani beda, berani gaya.
0: Oke. Makasih Yustian sama Nenek Putri yang ada di belakang PVJ. Ya, Nenek Putri selalu sehat ya. Iya. Yang penting semangat sih kata dokter juga. Harus semangat karena dengan semangat masa pertumbuhannya bisa cepat ya. Oke, ini Ibu Intarti apa lagi, Bu? Coba nanti deh Fitri buka dulu ya. Ya udah, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: 98 Maya FM. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
4: 98 Maya FM Bandung.

0: 98 Maya
1: FM. Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1-4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM.
6: 98 Maya FM.

Itu dia berita ironi ya, namanya kehidupan pastilah ada yang namanya ironi ya, lika-liku kehidupan. Kita teruskan lagi titian kenangan. Ini Fitri mau tanya sama Sobat Maya yang lainnya. Ini katanya volume, soalnya volume Maya ke Cigadung, Cigadung Dago ya, kurang bagus alias kecil. Di daerah Sobat Maya yang lainnya gimana nih? Apakah sama atau biasa saja, seperti biasa normal-normal saja ya? Ini informasi dari orang Cigadung nih Kang Ayi ya, katanya di daerah Cigadung Maya itu volumenya kecil ya, kurang bagus. Coba ya kita tanya sama yang lainnya. Oke, dari Kang Ayi yang ada di Cigadung, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, TIJ, Nado, Biayu, Mama Zenia Wagon, Mbak Sri, Mas Ronom, Bunda Neli, Mas Ari Prabon, Abah Dedang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, kemudian Kinem Kircon, Mama Dina, Akikan Ha, Yang Dut, Agus Oce, Nani Memori, Teh Linci Jotang, buat Sobat Maya semuanya saja. Dan ada informasi dari orang Cibaduyut, Akikan Ha, katanya daerah Cibaduyut mah normal Teh Fitri. Tuh Kang Ayi, mungkin ini ya, apa sinyal ke daerah dagonya, daerah atas mungkin ada gangguan Kang Ayi ya. Oke. Iya, selamat malam juga buat Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Ramas Ngawi, Kopo Permai ya. Kemudian kau suara yang ada di Padalarang, salamnya buat Teh Nada Dolar, Wagon, Cedo, Vili, Kineu, Kang Mansur, Pak Ukas, buat Sobat Maya. Iya Kang Ayi, begitu ya, daerah Cibaduyut katanya normal-normal saja. Mungkin di luar Cibaduyut ada informasinya nih ya, buat Kaluman yang ada di Pasar Baros gimana? Maya FM volumenya atau daya tangkapnya kecil atau normal saja ya. Salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jualedeng, Amti Bara Wagon, Kak Ari Prabon, Kak Mansur, Umi Lila, Jajan Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan Garut, buat Sobat Maya semuanya saja. Iya, Bojong Citepus juga selamat malam ya. Bojong Citepus, Pak Kosasi di Bojong Citepus maksudnya. Salamnya buat Kak Agus Oci, Kang Roheng, Kang Adam, Pak Rahmat, Pak Maman, Mama Angga, Teh Nani Memori, Bunda Lilis, Teh Eti Cimahi, Bu Eti, Kulalet, Po Oneng, Nenek Putri, Teh Om, Umi Lila, buat Sobat Maya semuanya saja. Ya, kemudian juga Muhammad Cimol di Kopo Cirangrang. Wah, jika nama Ijalan Cimol ingat ya. Aiken itu Cimola. Ya, oke. Selamat malam ya, terima kasih. Kemudian dari Bapak Arif Gudebaya yang ada di Malamong Garut, salamnya buat Aki Kanha, Nani Memori, Wawan Cibaduyut, Teh Nadu, Kinep Kitchon, Mama Untring, Mama Arman, Mama Oom, Kang Suhara, Kang Pepi Cicalengka. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Dari siapa lagi nih? Ada Kinew Kircon ya. Kinew Kircon judul lagunya diganti sama apa nih? Ya. Salamnya buat Ayu Cigadung, Koswara, Aki Kanha, Diansa, Wong Asgar, Nado, Imacua, Nani Memori. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Dan satu lagi dari Nani Memori di Cicahem, salamnya buat Sobat Maya, spesialnya buat A'a Jajang Jalak saja. Ya sudah Sobat Maya, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval 3 ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.

0: 98.9 FM
1: Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Maya e Vanya. Sobat Maya Subang, no party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak dupar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.

Ya, Sobat Maya, tidak terasa ya, tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir dan sudah 37 menit lepas dari pukul 20. Masih di titian kenangan bareng Fitri Febrianti. Yuk, langsung aja ketemu sama WhatsApp yang sudah hadir lagi di 0877 7080 9898. Mang Nenar Gunung Asepan, salamnya buat Abah Gelembu, Pak Cecep Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Ayi, Umi Nensi, terus Cing Roro Asih buat Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Nenden, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, ya Mas Ontel Irama, Mas Sunarboy. Spesial buat istri sama anak-anak juga, cucu tersayang. Oke, terima kasih Mang Nenar. Pak Kosasi yang ada di Bojong Citepus tadi sudah ya. Dari Maman Kosambi, assalamualaikum Maya FM Kosambi Mencrang, buat sobat Maya semuanya saja. Oke, selamat malam nih buat Maman ITC Kosambi Manung. Kang Diasa di Cicades juga, salamnya buat sobat Maya dari A sampai Z. Salam buat Kineu Kicon juga katanya nih. Terus ada Aki Kanha yang ada di Cibaduyut, salam buat Tenado Pak Dadang TCI. Terus Pak Arif Gudebaya, Dedan Kasir, Tema Juat, Tini Tongkeng, Ibu Teti Inhofteng, Mama Sana, Nani Memori, Kineu Kicon, Jajan Jalak, Ma Ayu Wagon, Bu Suci Keputihan, Mang Nanar, pokoknya untuk sobat Maya semuanya saja. Oke, okay. Hai Mama Angga yang ada di Balai Endah, nyimak Teh Fitri.

0: lupa padamu. Apalagi 7 tahun.
1: Siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati, iya enggak ya?

0: しようともなく、次第に全てを捧げ、約束の言葉を
1: Aduh, mohon maaf. Waktunya sudah berakhir, fitur potong lagunya ya. Oke, terima kasih atas segala tensi sobat Mai semuanya, dan insya Allah ketemu lagi hari Kamis ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi untuk sobat Mai semuanya, selalu setia di titian kenangan. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah dah, bye-bye.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Kemana nih bro?
8: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
7: Wey, ikutan bro.
9: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
10: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya Event.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya sedek Maya simak nu parenting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046625 atau melalui WhatsApp di 08224711424 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
3: Demikianlah Sobat Maya,
4: Maya FM.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98

0: dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di Jalan-Jalan Sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, Jalan-Jalan Sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
0: Jalan-Jalan Sore 36,
2: Jalan-Jalan Sore 36.
3: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Surabaya FM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nupar penting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: 新聞業は毎日
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa.
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nota Renting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah. Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Kader Ah. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

ya, dalam menyikapi keadaan. Nah, mungkin ini tadi ada gangguan teknis ya, suaranya tidak keluar. Subhanallah, baru ada teknisi. Nah, tapi yang di TikTok ini luar biasa, menyimak terus. Waktunya sudah hampir habis ya, sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, bagaimana tadi ketika hari ini rupiah melemah, krisis ekonomi melanda, apa sikap kita tadi? Ya, diawali kita harus sudah mulai mengendalikan pengeluaran, memperkuat tawakal, bersikap bijak dan profesional dalam menyikapi keadaan. Jadi dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, maka seorang muslim dituntut untuk bersikap tenang. Ya, bahkan harus punya ilmunya. Karena tidak setiap peristiwa yang terjadi dapat kita pahami secara menyeluruh. Terlebih persoalan ekonomi makro, nilai tukar mata uang, kadang ngerti kadang henteu, ya. Ayeuna dolar naik, ya. Rupiah melemah, liur urusanana. Ah, kumaha Allah we? Teu ngerti kebijakan fiskal, bagaimana pasar global? Ieu mah da lain urusan urang atuh liur. Maka urang kuduna di dieu tolabul ilmi. Menyadari batas kemampuan dan yang batas kemampuan dan ilmu yang kita miliki. Jadi tidak semua persoalan harus kita komentari, siga komentar wae orang jago komentaran dia nih. Jadi komentator ya. Harusnya kita tuh sebagai eksekutor bukan komentator. Ya. Bahkan kata Allah, wala takfu ma laisa laka bihi ilmi. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau miliki ilmu tentangnya. Matak rek ibadah haji kudu aya elmuna, erek umroh kudu aya elmuna, lain kumaha sorangan. Cilakang ge. Leung lamun bener, lamun teu bener bahaya. Maka yang terjadi hari ini, bagaimana kondisi-kondisi yang saat ini terjadi, ini pernah terjadi. Maka ketika ekonomi melemah, ketika hari ini banyak kebutuhan pokok naik, maka kita berdoa kepada Allah, innallaha huwal musyairul qaidul basitur raziku. Allah yang menetapkan harga, Allah yang maha menyempitkan, Allah yang maha melapangkan, Allah yang maha memberi. Maka inilah rumus kehidupan kita. Jangan pernah kita berprasangka yang buruk ataupun tuduhan yang tidak didasari dengan ilmu. Ini realitas. Maka kita ingat kepada Allah, tugas kita sebagai seorang muslim adalah mengambil pelajaran. Bagaimana tugas dari seorang muslim adalah memperbaiki diri dan menjaga keimanan. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Mending cicing daripada orangnya nyahwanan mah. Lebih baik diam. Ya. Bahkan kita mendoakan pemimpin yang tidak menambah keruh keadaan. Doakeun, mudah-mudahan pimpinan urang teh, pemimpin urang teh benar-benar adil, lain ngaruksak. Ya, ieu mah kalka ngahina, ngacela. Bahkan sampai menyebarkan kemarahannya. Ya, ini bahaya. Jadi muasabah sebelum menyalahkan orang lain. Ya. Jadi sobat Mayang dirahmati Allah, dalam sebuah keterangan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yu'fu an kasir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Ya, dan Allah insya Allah akan memaafkan kesalahan kita. Maka perlu kita waspadai hari ini. Ya, termasuk perkara yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan meremehkan kehormatan kaum muslimin, mencela, gibah, bahkan menyebarkan kebencian, menebarkan permusuhan. Nah itu teh dosa, dosa ya teh. Ya. Bukan berarti kita memastikan bahwa setiap kesulitan ekonomi yang terjadi pasti disebabkan oleh dosa tertentu.
Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hal itu tanpa adil, tanpa dalil. Syariat mengajarkan bahwa dosa dapat menjadi sebab dicabutnya keberkahan, tak sekali deui. Gara-gara dosa itu dapat menjadi sebab dicabutnya keberkahan dan datangnya berbagai kesulitan. Jadi nungonang sa urang. Urang nungonang teh. Loba dosa urang teh. Oleh karena itu ketika menghadapi keadaan yang berat, hendaklah kita memperbanyak istighfar, bertobat, memperbaiki lisan kita, menjaga adab kita terhadap sesama muslim, serta menjauhkan diri kita dari gibah dan celaan yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita berdoa kepada Allah. Maka hari ini saatnya menghidupkan solidaritas. Karena krisis ekonomi menjadi ujian bagi kepedulian sosial kita. Mungkin ada tetangga yang mulai kesulitan membeli beras. Mungkin ada kerabat yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada janda-janda tua yang tidak sanggup membeli kebutuhan pokok. Maka kata Allah, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Bisa jadi satu kantong beras yang kita berikan lebih berharga di sisi Allah daripada banyak komentar yang kita tulis di medsos. Dalam masa sulit, umat Islam seharusnya semakin kuat ikatan persaudaraannya, yang mampu membantu yang lemah, yang berkecukupan memperhatikan yang kekurangan, yang lapang menghibur yang sempit. Maka belajarlah dari peristiwa tahun abu, ya, yang tentunya itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Kalau dijabarkan ini semakin luas. Semoga apa yang disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semuanya bahagia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya Sobat Mayang dirahmati Allah, kita hari ini jadikan doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan ini, bagian dari keseharian kita, terutama di saat-saat sulit, agar kita selalu ingat bahwa hanya Allah tempat kita bergantung dan memohon pertolongan. Mudah-mudahan kita bisa merasakan ketenangan, kita bisa merasakan kekuatan yang datangnya dari Allah meskipun menghadapi tantangan sebesar apapun. Itulah yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang baik. Itu adalah dari kesalahan saya sebagai dai yang menyampaikan atas segala keterbatas ilmu yang dimiliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kipatul majelis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan terima kasih jazakumul khairan wa iyyaka ya untuk Ibu Nurul Islami, alhamdulillah, Bojo. Tunuhun ya. Dan semuanya terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya simak. Duka penting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

memberikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Surabaya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: MyFM. Saatnya Sobat Maya simak Dupar Di. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
2: Maya FM.
6: Maya.